Sanye nanga tata, lerim, dingdik samaka, sering namgenin rinjin zomba, senyoro samasa nombor. Dauzuk syoce, jambe tutan ning, sering latun se nyoro dingdik samasa nasa.